kana muri kumamisha ngatidzidzirei kuita water harvester. Kana mune ruko rwakati kure kana muchikwanisa kuisa zvinoita kuti mvura imire panzvimbo imwe chete paarea penyu, itai seizvozvo mosiya mukana wekuti inoerera ichienda mberi zvekare. Moita harvest mvura ichimbomira paarea penyu muchikwanisa kuita pump the water muchidiridzira kunyanya nguva yezhizha, kwete nguva yechirimo unokwanisa kuwana mvura modiridzira kana ari mugadheni. Yeah.

Warungu maposida wenu mapatra wenu asungu watu na makiwa wetu sese malevuz waru sakaneni waru waru bendre nye makate bendre anwe anwache ndimi amuri ndo patiri antitangene kutenda rwenyu.

padai dzwa anonzwa azviro zvacho munhu wewanhu mwazikana mazita akangoita kupfekera upfeke pfeke the G man zungura ambasada ndichati ndanosangana nemumwe wangu Skywalker. Oh, God damn.

kuti pese pandengendiri aiwa inenu iba iyepo pandiri papo aiwa kaboka nadzo kuri kwazvo muchikamu chinochika mamenesi apera aya makumi matatu ndambenge chikupai hangu mangoma echitendereka chege pana pandipine na Killer T arikupinda pana pane kambo kana tapira kuti du kambo kakanaka zvikuru terai munzwe vashoko vachona Killer T ndiye apinda mudero pari zvino maswera sei

kupedzera madakuda zvidiko kutsanga ba atabine maminitsi anokwana makuta makumi matatu nemaminitsi matanatu tapina muchikamu chechipiri apo kani ndipatikurwa zvedu dzemusanganiswa dzomusanganyadzo.

Kami menemo na pesako Arusias Banda, menemo Abili, Abili Kaunda. Aha, Abili Kaunda hakubwela pano ni kanyimbo kami na kama chedwa Bombasa, eh? Tambela le mumbe kanyimbo kami neba kuchuka kwa Abili Kaunda. Kumana wangu meneko, lima chuma bangi. Anaru ni mwenji kumana wiko, une yonde ni kwa chinje tu. Mwaka yenda muno, mwaka chuma kasoti.

yetse uthandi wezulu nemhlaba asiphotha maphambi kweyako nasithi upakime awulinganiswa.